Agosto pahin kani ukunus arsunyati punahan wali nakasa wali askinya kecewa punah sekat anyas bukan kau as ayah siwa wali siwasta keha pun askinya kutpan askin lulawin nak utpan sasina wali biya markas kisah manca oka sufrimiento bukan kaha ya kapan kan mangkanya nekat sasip kapan kaha mangkala si kata pakispa ayo koma sufrimiento kuwain siapalaki upan kaha ukan naksa amuit apasto ukan kata amuit apajane justicia uka utpan tate hilat pere kan kata ki wasa ala nakate uka kisena kata kwa hi wasa sufria pisto español nyan hake nakaha unasa sanjamawa pero yo pasé aquí ya, por hacer Juan.